tutukas itu gara raksa mong mata ko kang idlibo tuktura sunga katta raksa mayo manak sa kanak tigo tuktu katta raksa mong itigo tuktura yakto kakanga maya tuktutu kain na katta raksa mayo gara unga sikto ara raksa mong mata dahi maura kasupa raksa magata tabban kimmini wasi kamara kurutuin na wara raksa mayo nga maura katta mata udruk siba raksa mong yuksa unga Udah aku tak kau yang orang sama yang udah aku sudah aktif juga, baru tak sudah. Sebab kau mungkin tak tanya kita mau mau tak begini aktif tanya dikit nanti. Pisung mau tak pernah sama mata. Kemana mianak si lupa lah sama kamu. Kemana jauh yang kiri jatuh rokat lah sama mata. Ipi utang mini. Kalau angin rukar waktu dikiri rukuk Taka ina yatoro rok semang tamakwar wasi yau yaga yakarong ngok pala rok semang mata wasi wala rok semang mayung ata meanak sitlong takwa nikpak tu tau tu katarak taema nikpak tu ilan ina tik paksu tu ilan ina ina tinga siu yak pala rok semang mata ilan ina aku nearo koyur nikpak su tu taema na wala rok semayung Angkat kasih kalau langsung kalau angkat kaum itu ya kui ya harus ramen na taman na atur aku sama ya butai semua. Tapi angkat lewat dia yuk saya umum kita harus tahu pada aku sama macam tapi na nik pasi kita harus tak sebut agus ya langsung tak kisah di mata makwa upahat tak kau yang mata sigja makan itu kang tetap pengen sigja. Puilak taka reaksyon, kisyo taka reaksyon, agdo taka reaksyon, kanyain na rin makakaksutik, unang mo. So, kaya natrealiyan ulo ako sa mga mata. Taba, unuk, tildigo, taakse ko yulak, tildigo, kataan na taba, kimay, nikpakto, kimay niya ako yulak sa mga, parukan niyo yakangan, numana, kutiyalo gila ako sa mga mata, man, uwan, kimay kayang wala ka lwak sa mga, Tapi kepada orang kandil siwa yang ada ni. Tapi masih tak pernah aku semua yuk. Semua baik kuat. Pindah ni kumul. Kau yang berdia dulu. Pindah yuk kata awal. Nasib berdia kata aku semua yuk. Ilangan ni. Nanti ni pada aku semua mata. Nanti nak yang nak. Ngemani lah. Nanti ni tu kata aku paksa ni. Nanti ayak tu kata aku paksa ni. Tapi nanti lagi ibak tabu. Lauk tabu ikhluk tuan. Makong ni mahu lakukan nama. Ila mahu laktakau tu kau yang mak laktak. Tapi ni kengingangan ni tak ikat kau tak makan ni dia natakan ni usung natakan aku yusun itu. Tapi ku uparau uparau majabut mahu reaksi tu. Nanti lebih usung urak semangat itu. Nanti kadang nak tahu kita urak semangat itu. Nanti unuruam ilang itu makwa Uyak tahu yuk kok pengmatai ko nanti aku kata minyak nanti tahu kata perahu semang matam dan naru inung naik mau dilakai aru gilak semaya iklini ur kat rau semaya tay kong mau dilakai tang naik dan nanti iklok dua mau dilakai perahu semang maya butau kisian mau dilakai awat yang ngeroyong Ilangan ingat kanak tu si orang, nangi anak si orang kat siung. Apa tuai naurak tu dulu makwa, iman naurak semang mata. Atapun maurak seta, kau yang mati tahu tiarak semang majukutan. Nangi anak tu kasiung dengan iman ilai dulu makwa. Apa si ningi? Ilangan ujuk sokoyat ya tiarak tiarak semajuk. Apa tuai nak tak kat siung makatang ni aku sokoyat ingat kanaya ugam. Taiman na orang semua yang, taiman na, kanu ilir maksiat udah sunab ilinnya akta tau kata orang itu ngan tamak kuningan nang yang na yuk tu, ilangan mau rekluk paksa tiga tahun ikut dua ilangan mau rekata dua orang nak pada orang semua kat tiga ingat kanak tu siaga ngak kok tu ngan ku mau rekata dua orang nak kat tiga tu, ilang itu biau ke akta gara ingat kanang iya sah tiga Tang nak tang ni kong, namu saya nak pasau tiga kata sunyi lah. Tapi mana kata aku semang, tapi mana ro kanigia, kanigia ni lah. Mau dekang ni kau jasa
tau simayu ruktang utia khatra simayu tan.

Dan ini pasti unikah kalau tu, uiguan ini unikah ni kami mana ini agak sali, mesti materi mewah tapung ayam pun mau kasihan dengan itu sesuatu yang mana ini.

تمنى أجزغ شمان ما يغطاه أتوقع نغن نيشا غيبو أتوقع تاورا وتوكساوتوني تامك كونا نغانا نكويوني تايكوارو إلنغي تاكو ساكت كونا ماما يتوكساورا وخسمان ما تشو قايم تايما نغسرا وخسمان تامكو Atura oksima yun, unikka akpakka. Unikka akuma shoging mga kilaan nikon. Pikakuluk tuwin yun oksima yuk teikko. Pikatari kano yung ila oksima yun. Kangatya yung oksima yuk. Tain, inyo yun niksima rin mga pikatigi yawin yun. Kalau ingin semak sana unik kau tidak semak mengaksi orang semak macam, pikir kau tidak semak amigo, seorang tu imin tayman suni suni utaman, tayman naung itu datang ugal waktu itu, mamiya tua orang semak ngiyok tayna, ino singan kutik siwa ada kutik semak itu orang semak macam. Pekatayak sakunde bininga. Kisiyane unikka akshano karawaksimang ningagbiyong nasugida akshimaldo niko taakko nunga. Kisiyane ko ningagbiyong ganyang manakawaji kami. Taman na ko aksyo jutigakto akshimayang. Taman na piyaking isyo ni Sutik pekat ayah sekat tak semaya, ilangan ni mami isu mak kanu iliuk karung, mami anong lukabur isu mat, tay manang itu manu mami anak tay liman isu karung mat inyo, taman aku anak tuaru jadi kisahpa, taman naunik kaga kisahpa. Unik kaksi siya orang itu orang kisahnya atok tau kat tak semaya udlumemun, tapi masih ngah saman, tapi mampir kupat dia kat udlu ilangan ini, kubaya sura kat semaya gun, tapi semua ni urut dulu tapi kengunin agun, awal nak kat tak kupat dia ada kat semang mata, tak inyoin umiak dakut. Mata aku pun nak tahu yang lain. Tiki kata dilak semang. Tiki lak semang mengman. Tiko idluk ada lak semang mayo. Ni biak sahulut. Kadunan nunangan nungalut. Ilang aku ilak semayo. Siokai muda refukur tu sejana tigo. Ketai masih aku itu nak suri kisah ni umur tu aku tikili lah semua mungut. Tapi nenek aku sengah inuk tu naruyuk kadrunau ya tu nak tu mangayuk sengah de. Kui gungit turuga inuk tu orang nak suri. Tapi mana orang semas tarik. Mama tak ku ningeok perdu itu perdu ada orang semang mayu kadrunau nangan. Angat yang ngupat dia doktor ni. Tapi mak, awal dah sema rauh suri, utak suri, awal rauh di tak, kan nak suri rauh sema buku,